nange holi osime ruhanga era bwagano tekanize choranga amba ndai kutemba mwiguru amanan ensi tenya teyangu hire ensi.